niños cada matin, men kwa la pambanya kami. Angola angola ispusa, niños cada matin, men kwa la pambanya kami.